Matangana satana lele mena mawombo mahunya mse midi ayawe osiba.